Moro ngurangura zongwa mprakin gokwara imatepo nos diviso sa kalipora pongosna tunaseke ni keri kwa mo hali ya tulia pinduka nyame mkwene ni julita kapekana kulimaritirako imatepo nos pana setu songurangura omna amene mkwetu auleria mapi mkoro haro ituroko mahina hopana kara muhako Alexander mongurangura nyizanina tuzeni tukali pakere nukagwana ndapero za kutundira kwa Pastor Robert Matema nukutu zegwiranyi surugana setu tuzeni tukali nyonga menemu.

maximum 26. Harbour 1 Nakaramtenya Netendera minimum 5 maximum 23. Johannesburg Nakaramtenya Netendera minimum 5 maximum 19. Cape Town Nakarai Maremo Netendera minimum 9 maximum 16. Pepotas pepezo kwetekera kutundira korwa mzogo zizenye utokero. Imongo soli asikama hepumbo mpepo liwa na rugenda nzira mezuwa lia neina limazuwa morongo na gane kukwedi kwa Pemba Nkuru. Porweze oru hiro nyeruweze rokamba daraktuma nombudi deni parpenyero SMS mokuhari rirago veni wana gwanesanyi mezuwa lia neina. Anu mokamba daraktuma parpenyero SMS kuhambo mwe mbali mbali mbali ntano ndia siko 6225 mokuhari rirago. Ndi mtunya moge kweyo nosikiko kwa umwene kezuwa lugeli hampuruko moktumanye dimwe tonombudi ndi mkulihare ranye nyamoge kuhambo umwe mbali mbali mbali ntano ndia siko 6205 ikonye kukuvuranye kutuma. Pito zezi anu mokamba daranye kutuma no mbudi denim. Siru osotu akundindira, dimwe donombudi detu, tangonye tulitambure, no kamsika akam.

0: one ngoku oreka keheyu ana bushana kudimu kako yo ingi ndiku iwa yo ingi endi dati una chwa sana kuni wana kunomu razi no dihoni kuoko hatu so fochi kuoko fochi kuoko wadi ine kuoko ne kuoko wadi kuoko kuoko fochi it's 0816749756 na kurupelasi mayuvise wano ngwa na kunda ma kwa mandura umbo wa katolika na tumera nao kuruwe
1: newa

Hapanya mi Cecilia Muyenga ndi ladika asi mashako na karapo mashare na kama diviso kia pro limanya le na kufam na mkuru wange gedina Klaus Ihemba Marungu gakere po mashare ya pro ngalikara mutano mumazua rona hambo mbali kwedikoku ngura ngura po mayendo kupo mashare na udisa wanekoro na wakaume na mlingi asi apanya me Cecilia Muyenga ndile adiko asi mashako na karapo mashare na gama diviso gea pro le manya lia nakufa mna mkura ngege dina Klaus Ihemba Marungu gakere po mashare ya pro ngalikara mautano mazuaro na hambo mbali ngura ngura po maendo gopo mashare na udivisa wanekoro na waka ume na wenye hasi iyo ya karakokum hapa nyose omase na anameri za hamnyongi na skukutu Faustinus po mpapama na udivisa nufaa damnetu skukutu Gabriel Bruta katsigire mosonda ha mazua agatano kwe dikokum wanekoro onkwa guwe na onkwa zina na mwenye mnapuku zigidamu. Edi oroko mungura utatu pembo pumabushe, mbili pembo pumahahe, puwili zowali ehoreko mune kumahiriza agaka ingona. Kira kona mbobum. Hasi, apanyose omase na omase ana mariza hamnyongi na skukutu Faustinus pompapama na kudivisa numfa damnetu skukutu Gabriel Bruta katsigire mosonda ham mazua gatano kwedikoku wanekoro onkwa gweno onkwa zinana mwenye mnapuku zigida edioroko mungura utatu pembo pomahahe vili zowali ehoreko mune kumahiriza agaka ingona anukira kona mbobu Crispinus ka nyengo paka yowana kutapa mayuvi tuamfa dava nani na ngura Claudia liafuma no ashiva wina wa viki kawatishu mutuofu chulai mushpangiro shanyangana valiro wanenu mbudishi uchanga uitawi napu lihore konga likara mapeu tunatamba mkayuwa kwa wingi kubela ke utamu ndatu zimwe mbali zimwe tano tane zimwe hambo umwe ne Crispinus Kanyengo paka yova na kutapa mayuvito amfada wa nani na ngura Claudia liafuma nashi wa wina wa viki kawatishubu mu 12 July mushpangiro shanyangana walikoro wanenu mbudi ashwichanga witavi napu lihore konga likaramu mapeu tunatamba mkayuwa kuhuwea bingi kubela keuta munda tuzimwe utambo ndatu zimwe, mbali zimwe, tano tane, zimwe, hambo umwe, ne. Hapanya misorongo Jafet kauma, numgoli kadi guange, kahongo lina, karongone, na gama divi soko numfa, domse soko na gwetu, katsigire gomo hunyu, kuna kupukurura banikoro onane nyaka siku nuambia bao ko insu tani wa matava nuwanikoro wakwankora na wenye wandambono waka ume mnapuku zikida na mwenye ano ili nyonga meno kuna karere nye pembo pomayara kuma ugongo yuenzi kutugwa na kofunguna ezi euta hambo ndato zimwe tatu ne euta zimwe hambo

ngo suta tulizi mumtaro hambara gumwe tupu anosimpena mugwetera ko hena twatarura hena munkungwa doropa zetu asi ogeva bango gamwe kakeri asi ako kwato itaura kakeri asi ako ngapindinga maru.